0: lasi ta yangnungu de sagadawi tuchen ki rimbala orang ki chila shatiwa sap mengi chang araktiwa chila thongo mengi sirupko la acharya norbu sherpa ki nongo songlap yi we lasi senrona
1: aban ta de sagadawi bala sha chang la tuwa ma tuchen ma tuwa mi ge ki la ga yi ki akushla karma yi ki chong sa na manari ishang ma su changa ma tuchen lya mu chani tatamanari pang ma tupsi nang sagadai bala pang tupsi tamapai akpa ji siru nang digi lukso dugi tamatuki asana sagadai bala sangye kutugu sangye sangyao turangyane sangye kungyang ingi deo guangba zao siru nang di tuchin sumgarti kelegyane tamanti bala tam shatang changa tuwa pang tupsi tamapai akpa hugu tamaya kwara Begap dorang yang cakcok berpulsi, lebih pula hutai puluh tak, lebih pula hutai puluh sosis. Tetapi dalam jawab dia, pelnya bom lagi di sini lak lak perindah kami di seru no. Ia juga sama dengan syarikat atau matu si bang tu si nama pain lak bangku. Tapi cang tu si matamu cang ini mungkin tuan tu dosu tu ih tuan matu si mati nama ti dos tuan tuan kian nama tuan mengku. Tapi dalam syarang ni sos nama semacam bangnya tak. Hingsa jenis sesuatu na sok jenis semjin jenis sok rocky semjin jenis sok jenis tambah shopping lagi dia semua nama dia sok siapa yang dia bawa tu pugu nama dia ni kalau lak lapari nanti kalau gendro peldo dia semua di pala jawa kusal karma tipe dia semua oh dia lak lak multiple kalau tambah ni jadi kalau aku sal karma dan tu udah dia semua ting lak lak multiple kalau Pelanggan dalam di Nyamika pasien kecil tu, orang yang paling dilabai nama Tikwera yang sendiri pelnya dropnya dalam bangsa lesin nama di pelata tu syaitan canggung tua dia masuk lagi ni sudah tu gini, tasan jadi kini islam canggih yang pengguji sesungguh tu dia dari pancasila nolah islam lagi singasi nolah tawa tamaki niem disus. Antim di cinti, music jari tuh melius. Nasa lupa dah tersebut kita melius. Itu yang sebenarnya macam Arab, orang tua tikar tuh. Macam Arab pun ada contoh tu. Jika kita sama terpong semua sanggup tu. Juga sendiri, tapi jika kita sama ada. Macam Arab gal, drugs gal, turun yang gal jari. Surti, kainnya, datamaku tuai esen kaki. Negeri pas. Kalau pun berdina tu jalan ni, dengan bantu di panggung ni, sangat itu sungguh tu jadi. Tama dan nari pang mati pun tu pun sangat dah kesian pelak pang tu sikit. Lepas kemana kita ini lari ke tu jadi pang tu sendiri masuk.
0: Lasi tanda acara lagi nunggu sunglap cingerang tapi kiki sing yang namsang chang arak syabdiwa masu sing lemu ungguza kiasi nang tapi misab larang zoyin kang miki sirup tamnya tiwa sang kirup kino titap ki yamba nyimala tukui sheshi nang di sagadawe tu sin lati tapi toy cunjo kiasing simla nasama lemu syarup tapi zu larang kirmo hunggu tapi lochik la lachik nyima chang arang yinsi nang Lachuk tanga nyima chang arang yinsi nang chang arak tanga shakyunja khesing di dapu terila rang la dira mindi terila saru fanchen
2: puti. Gumbo anje pende gunje la chas Tupo anje gunje bando anje den tamje se jene Che jen jenpa ishe jan cha tudu anje la chasar Simje dani tamje je nyamo male tamje do nyamo jamje nyamo lai cheje che lai chasa lenje doje jame nga theba nga ta ba ne nya